Dengan nomor dan dari borong, nomor dan dari buat tiga mayasa, bertentu jatuh rudal.